0: Babalva, imagia walama ya eplengwe ichi inkulika nizikon hati trage ti jalangu tadi uzini dawa a.
1: Ma ama ta kulima ti gala ukam.
0: Ka uwa chigoge ngasia a uwa kunuga nukuna e kuka inkulwe itum kun konai ike ti gala hikwa ti kehe. Dawa e ya dike ngua ike tuke ching khali ike dawa khali lagi kira ga dawa kanyu. Pernawa orang kau nak ikut lagi, kau hingga cakap hingga kau dah.
1: Kau ikam lewat tak kau cakap kali ni, kau mau uang la, ewa cakap uang.
0: Ah, kau tu kalang, tak sebab kau jinak tu agak kekang, kekuatan. Tengawa degi, dia agak kekuatan. Tapi ke pernawa hingga kau kau kau jatuh na orang kau nak ikut lagi, hingga la ikut lagi, sini cuy juga kau ini dibe, hati ni netu terus sini dibe.
1: Oh, makanya saya ambil cik ayah tu sahkan. Ya, kami kita utuh kau, maka sun tadi kawahi amuah. Dawahya cengkari, alung saji kawin ke ikat cokwa cik ayah. Kali tu cawak kau dawah kamu makan ya cik kau.
0: Cik teng, kau cik ayah ni kau yang cik jang kau kali ni. Agak oda sebuka si cik agak wah kau jalan. Ta cuci agak ujuk ama, tapi ngawatan nanti cik kau degi dan kau degi kau kalau longsai diwe. Kalau yang gue diwe.
1: Kalau citeng ma okwa, cike heka kuwa kuwa, kehe ahum amuni wajitwan yaya tuasa cike kakuasa. Oh, wana yaya apa nggak kuwa?
0: Maju kamu ke babalva, cika angka juga siakuang, juga siakuang. Kau utaju atuasa cuci kau angka wahyu tuhan.
1: Tola, cuma tak aku ni sakwa. Ada ngah kau amat dongwe.
0: Ay, lampumzo, anghei dah tuan ngah koko. Ma pun ngah ma yoyang ngah tuang.
1: Damazi, katang cokolang. Jitang-tang ke kang aku ni sama damci.
0: Mi ke wana, mi kanu ehe sikit. Singa mi ke makaci, idwi takici. Ta ingang takke sikit gua mikir kahi lumpum su. Taka mungkin gua mungkin gua mikir terakap kulami mikir terakap kekang.
1: Tola kat cokolang terakap kekang. Ta terakap ta agi terakap hewa kat tentang ngawa kahikan hewa mifi. Kau he atu tu hea ceng angum. Kana asing tak aku tuduh tahu.
0: Tapi selama aku nak wah, memang saya yula enggan. Ia tak cingi kita, ma pun mau yula kula wo.
1: Aku luar, kau tu kau kuat cik ikang angin kau ka. Tapi ada nasang angin mau aku. Tapi kau he aku giat kerja MIF, kau tu angkak ye aku kau uzla angin ke kali.
0: Mayo ya, nua mik tu kangi cia ma tuturan engkau ka lempuzo. Maju kamu ke kaki kon, kami cuma kau kami tama tu natu, atangku ini gak tenting nu tomi.
1: Tolua, cikai he panen ngang hewa, cik tua geng gaye he tutuhasung ngawake akhi. Tak tua klik panikang hung ngak tua kekacik aw.

要没啥么说，俺们给屋里，为了管这个要分，跟我公给 Radio XKFM，给管这个，program 呢，给讲的 program 呢，给你给他搞，也没出啊，我们俺们为了新，给他管给给这个吧，journal program 大概开始干，给你讲好讲，我们给 program 给装，我们给给个，哎，我们给他妈给公给 Radio XKFM，给你啊推啥，我们。giga gue sa ke akal utam ke ulang chimsa ke chang bunga kon khwa de ke kon wa khwe de ke ka ngau ke ta ge akon disa ku bungi vindika mugo ga ge ka sita tu tre ka wa dropang vanti ngau ka ge ta akon disa gita sa ge tu tu ka ka ka ge ta akon disa dropang ga sa vindika kon hati khwam ka vindika dropam ku ge ka wa wa ka him ge ge sa ulasi tini to ka lu ke anje ka him Semalam kan, macam gede dewi kredit macam gede aku di sekolah. Kau kau mesti gede dar de kuartal. A sekolah mungkin gede kau itu yang sorho dewi WCC. Inka wa sekolah, geng wa sekolah. Dewi inka o onu dah kavi saha. Kekani onu dah kavi saha sang. Van kani ni kang si gita sing tiga dawang. Kau kau wa sekolah siang am dawang kiamu. Tada waktu kau kau apa sasangu. Tam ohun dewi kita kau ohun sorho. Ada awak nak he dance taka sekolah cik gigi aku sorho ke ada awak kuat cak sekolah gigi kanda kam van kasih gigi awak kuat cak sekolah sunder ina ke rieda sasangui insan ama dawa tak tak tak kuat kuat wa kang he mungkin ini kuat gigi awal sih bunga anjing kam gigi sen kuat cu ag mengawa tu mandelang ayang nuya kita ngai tegege duma oma nam andela ayang umtama ke di 18 de july ka khisi ke akwang ha om tege ke ka egen ka kham wa mandela akwa wa kang he aklo tom ke wala sing tamale abunga ke mtan jiwan algom ko kuma ge ko ke radio xk fm mugu ge ka ge gum an ko program nti de gira saka khisi ko le tima mandela ya nuya ang an ko kham ko ta chimu sing ge ta gum an ko program ge gang ge ta sa fitam Tadura cik dirasa, kue program aklu tom ki walang msungha ngke ya chuan.

yamasa mosunga ngihe yonita de plesi atuge ngamke mmoli wala kwamte ke 12 kwa season 5 tak munite ke konke radio xk fm chimbui mmola gita kwamke tata shwamke munita kwame mooti gege ke khama mko wala ngwa tigbe hewa yeni rikiwi kawala tigbe angam a wa yeni chimbui la mtigbe gita khama mko program yanga khawisi ulea ini mhamidu ka bisisi tang na ngam gisung ichi gira sigama ngam ke ini ren hum hechi gike morsani a program ta makandi ming kwi ma jwe kamo ke bunga wasim ke fidika kaya koko mangungu la gisigama kati ke wali ngam kam ntendu rechi gige ta wana kwi ke kongke wala ngengem yang na bunga ke wali wami a elemea richly ta bunga wase itotogham

Kim tawo le tikdi ya waling ki firin di arta khumanitan ngam di kama fe firgi waling ki SK FM tam di zini kam ta program yang higya wa bergu awa ki waling n. Ik kwa kang hitini gya un a kama kwen ngawe kang ki maku giga kam sung u fiko man al gani kuna ki tik kwa ng ayi sesin di arta kang higya kaw yang kya tibarasin inan tuinda kwa chan ng ki fonex aya kuna ki kwa zulu na tal yi tikdi gya chukwe kawan. Kamsen akan ngau sisin gya ok uya akak au hmm. Ngayi maku digin ngawa kama kutu kula akan ngain kang hitik digya wa cik choy ng a itu kawa kang akan gani kunan. Kagdagan ke sigiak tomsa minister yang higya uwa plisa ng aywa beking tele kang hiya cik digin hongke hana u kang akan ngam o kula akan gani kuna ke yi ng hik digi cuk kawa gani kuna kwa ng kang sigiak tom kama kusun uwan kaya kwe akan ngayi kang hik digin hongke kondisan.

Exka if kawa ulangawe pangom tani kuchu awanga prokhrama kuchu wujuchi ka ke radu ke kabeatu ka kai si pangom kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten siwa pen neha FM mwani mtoto kwe awanga walangawa ngwe sare masire kwan khan kuchu pa ke kabeatu wa kai si kwe sindake ulanga kwan ngay tege kwan khan kuchu pa ke Tuwen dhar tak mani te mo kwa ngaw lan ngwe e ten kwen hong a chitawa nang kwe sa kwe si ki maung ngaw maso tan tu tong ngaw ba o lang

kawo wala ngawe pangom tenu kuchu au ngawe wala ngaji chang kucha wuji che ka ke radu ke kawe atu ka kai si pangawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten si va pen neha FM ngan mtutu kwe au ngawe wala ngawa ngwe sa wuji che ka ke radu ke kawe atu ka kai si pangawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten si va pen neha FM ngan mtutu kwe au ngawe wala ngwe sa wuji che ka ke radu kwese dake wala tenu kwe ngwa kamo ale kwa program ngawa mtutu kwe ngwa wala ngwe sa nchima kwa ke program ngwa kwa ngwa ke maunga maso tentu ito ngwa wala ngwa